Wabil akhos dumateng akhidal kirom panjenenganipun Bapak Kiai Nur Yahman ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang tansah kawula ta'dimi. Wabil akhos dumateng akhidal kirom Romo Ki Haji Marsus ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kawula mulyaaken. Wabil akhos dumateng akhidal kirom panjenenganipun Bapak Kiai Ahmad Sotikin ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula taati. Wabil akhos dumateng akhinal kirom panjenenganipun Bapak Kiai Muhallim ugi dumateng Bapak Kiai Ahmad Farhan ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng sedaya para Rama Kiai para Bapak Kiai wonten ing tlatah Godang Telaga ingkang boten waget dalam sepat asmo karimipun saestu boten ngirangi raos takdim kawula ingkang kula pundi-pundi nuninjih ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Sukoharjo. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Jayeng Sukmoadi selaku camat-camat Sukoharjo soho ketua tim penggerak PKK Kecamatan Sukoharjo sareng ibu ingkang alhamdulillah beliau niku Pak Camat ingkang remen sanget pengaosan. Saya minta tepuk tangan dulu kangge Pak Camat Sukoharjo. Sampai teng jam-jam wayah kerja mawon tetep pengaosan niki derek hadir ugi ngagem sarung sekalian. Maka niki kula radi salah alamat meriksani Pak Camat ngagem sarung ki camat napa pengantin sunat. Derek bingah warga masyarakat Kecamatan Sukoharjo alhamdulillah camat dinten menika seneng lan bingah derek pengaosan. Mugi-mugi saged pun paringi istiqomah Allahumma. Wabil akhos dumateng Bapak Kapolsek atau yang mewakili beserta anggota Bapak Endan Ramil saking Koramil Sukoharjo beserta anggota ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban pangembating projo para punggawa punggawaning projo aparatur pemerintah desa desa Tlogo. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Bambang Agus Wahyono selaku kepala desa desa Tlogo beserta perangkatnya yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai soho ketua tim penggerak PKK desa Tlogo sareng Bapak Sekdes, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten Tlogo mudah-mudahan berkahipun pangkat dadosaken maslahat lan nambahi manfaat Allahumma. Wabil akhos kepada ketua panitia penyelenggara panjenenganipun Bapak Sumedi dan seluruh keluarga besar masyarakat

anyar, panitia tansah semangat karena klambi seragame anyar-anyar. Mudah-mudahan sedaya rencang panitia warga Dukung Godang dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, dipun tambahi ihsane. Kaparingan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah sumrambah dumateng kita para jamaah. Allahumma mboten supe dumateng keluarga besar Tan Fidiah Suryanang Dotul Ulama Ranting Telogo, pimpinan muslimat, pimpinan fatayat, keluarga besar GP Ansor, rencang banser ingkang kula hormati Ibnu IPPNU Karang Taruna, ikatan remaja-remaji Masjid Musola wonten Godang Telogo ingkang tansah kula banggaaken. Wabil akhos dumateng keluarga besar Jamiah Simtuduror Jamiah Kosida ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos kepada para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para donatur kaparingan sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, diparingi keluargi mawaddah warahmah sakinah sumrambah dumateng kita para jamaah. Allahumma para tamu undangan santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbah kakung mbah putri, sing prawan-prawan muga-muga cepet dapat suami, sing joko-joko cepet payu rabi, sing dudo rondo enggal ulih ganti, sing

tua-tua muga-muga cepet cepet entuk rezeki enggal tindak haji Allahumma. Sedaya para tamu undangan, Bapak Haji, Bu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken bilih watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ternyata Gusti Allah sampun mempergilirkan kejayaan lan kelengseran kangge menungso. Mula onten wayahe sehat, onten wekdale sakit. Ada wayahe dadi wong melarat, mesti sewektu-wektu nyicipi dadi wong sugih. Ada waktunya datang, ada waktunya kembali. Dan onten jaman biyen nggih, onten jaman sakniki. Mula nek diwastani duren-duren, roti-roti, mbiyen yo mbiyen saiki yo. Saiki mboten mesti jaman mbiyen iku jaman ingkang awon. Mboten mesti jaman mbiyen kuwi suram. Bukti nyatane taun 80 Nasi Daria niku melantunkan lagu judule Jilbab Putih. Biyen taun 80 niku tiang estri tesih jarang ngagem jilbab. Jaman 80 wong wedok nganggo jilbab niku tesih barang longko. Nggih to, Bu? Tapi Nasi Daria taun 80 niku mampu menciptakan citra ne wong nganggo jilbab niku kraos mewah, karismatik. Bahkan wong wedok jaman 80 senajan dereng umum ngagem jilbab, tapi lagune Nasi Daria niku bener-bener mbeta wong jilbaban niku wibawa. Mula lagune jilbab, jilbab putih lambang pujian. Subhanallah, dadi vokalis kabeh ibu-ibu niki. Namanya nostalgia nggih Bu nggih. Tapi jaman sakniki senajan umume wong wedok ngangge jilbab, bahkan

wanita kantoran ngagem jilbab, pangkat kondangan ngagem jilbab, senam nggih ngagem jilbab, ibu-ibu PKK ngagem jilbab, maring pasar adol salak nggih ngagem, sampai bapak-bapak kuli bangunan mawon ngagem. Lah niko Mbah, kuli bangunan kan malah nek tenggen kula mbawon, mbawon niku drep. Mawon bapak-bapak ngagem jilbab niku teng sawah. Ning senajan hari ini rame tiang istri ngagem jilbab, tapi kok marwae ruhnya wong nganggo jilbab niku mboten wonten. Soale jebule senajan alhamdulillah kabeh-kabeh tiang istri ngagem jilbab saged nutup aurat, ning jebule atine kesupen mboten dikerudungi. Niko contoh teng live TikTok pat utawi teng Facebook, kathah niku oknum-oknum yang gak bertanggung jawab, mustaka sirae dikerudungi tapi dadane pating penjoto, Pak. Malah plentek-plentek nak nyah. Nyah. Memang niku oknum, tapi kan wong sirae dikerudungi dadane pating penjoto malah diplentek-plentek no. Yang akhirnya menciptakan citra wong nganggo jilbab hari ini marwae niku dados turun. Padahal rame tiang istri sedanten ngangge jilbab. Mula taun jaman 80 senajan tesi longkok wong wedok ngangge jilbab. Tapi nyatane lagune Nasi Daria niku mampu menciptakan citra wong nganggo jilbab niku wong wedok sing teguh pendirian. Mula

mayoret kula. Sengin pantes nek lagune berkibar jilbabmu, wong selendange tenanan dawa. Lah hari ini mboten saged berkibar jilbabmu, wong jilbabe dijirep nang gulu. Langsung padha diudari kuwi cerita. Bukados termasuk. Lho, seknikin pun boten berkibar, wong padha digubet ning gulu jilbabe. Mula nek diwastani duren-duren roti-roti, arep diuculi ora apa-apa, Mbak. Ciretane aja jilbabe. Ternyata nek jaman sakniki rata-rata wong jilbaban niku nun sewu mboten niat ibadah nutup aurat mung namung kangge fashion. Dalem tiru-tiru tok. Pamer napa? Pamer dada, mbarana pamer dada barangan. Memang niku hak-hake panjenengan. Berarti dari cerita niki nek diwastani duren-duren roti-roti mbien-mbien saiki yo saiki, ora mesti jaman biyen niku barang sing awon, barang ingkang boten sae. Bukti nyatane dari jilbab mawon, ternyata wong biyen wong jilbaban marwae niku karismatike luar biasa. Jaman biyen mawon didik anak yo kepenak, boten kados jaman sakniki. Ngendikane mboten pareng jaman niku dibanding-bandingaken, tapi mboten dibandingaken pripun wong bentene tebih sanget. Pramila rawuh panjenengan sedaya wonten mriki, kula mboten badhe mencuci otak, tapi diniatke ngaos dinten menika sami-sami ikhlase. Sing terpenting manae ingkang ditata rumiyin kersane ngaose menika sareng-sareng bibinau, sareng-sareng belajar insya Allah. Lah ikhlas niki langkung utama. Soale ikhlas niku gampang diucap, tapi ikhlas niku ngamal sing paling berat. Pramila setan nggodha wong ikhlas niku mboten kuat. Soale ikhlas niku ganjaran sing paling banyak. Ikhlas nek digambaraken bentuke wujud, ikhlas niku digambaraken emas murni. Selama ibu-ibu ingkang masyaallah gelange selengen nganti tekan kele, ali-aline sekeong-keong, sing kalunge dawane tekan wudel. Selama jenengan tumbase teng toko perhiasan, maka niku emase pancen emas asli, tapi pun boten murni. Soale emas teng toko perhiasan saged diperjualbelikan, niku kanampun kecampur logam, kecampur perak, kecampur kadmium, kecampur titanium, cara basa fisika biologi kados niku. Bune manggut-manggut kaya ngerti. Lah, ikhlas niku emas murni, emas tulen. Memang emas niku kan warnanya kuning, tapi tidak setiap yang kuning niku emas, karena bisa jadi kuning-kuning niku tahu. Sekedap-sekedap dalam tak tanglet, mriki tenggene desa Telaga, tahune niku warna kuning napa putih? Putih. Ana sing kuning, ana sing putih. Pantesan.

sonten mangke salat duhure setengah telu. Eh ya Allah, ki ora mung geragas kemaruk niku. Tak tanglet niki anu non sewu Pak Lurah Telaga. Pak Bambang. Dalam nyun piterang Pak Bambang, mriki wonten telaga manjing salat asar niku jam pinten Pak Lurah? Jam 3 kirang seperempat. Jam 3 kirang seperempat. Oke. Ngendikane Kanjeng Nabi ketika ditangleti kali sahabat, ayyul amali ahabbu ilallah ya Rasulullah, ngamal nopo sing paling ditresnani Gusti Allah? Jeneng Nabi mangsuli, amal ingkang paling ditresnani teng Gusti Allah salah satunggale as-shalatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Subhanallah, sapa sing dokok teng mriki ya Allah. Pantesan jangankan bapak-bapak jebule salon yo demen kali kula, Pak. Malah nyenggol-nyenggol kula barang. Salat pada waktunya teng hadis niki niku mboten maksude pas lagi matun. Pirsa matun mboten, Pak? Matun niku bersih suket teng sawah. Cara Cilacap matun mriki nggih mboten wonten piyayi matun to, Bu? Oh, kathah. Lah matun napa kathah sawah mon mboten mriki? Oh, matune matun kebon salak. Subhanallah. Pantesan kula mangkene iki salaman karo muslimat mak keras. Kaya salaman karo parut. Jebule matum saat. Mboten usah cilik ati. Biyen nonton sahabat diajak salaman kali Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi niku pun nyodoraken astone rumiyin. Ternyata ketika niki sahabat diajak salaman kali Kanjeng Nabi, sing diajak salaman sahabat niki onjur ngumpet ke astone. Nunjuk Nabi tanglet, sampean tak jak salaman kok malah astone dumpet iki maksude apa? Piyambake ngendikan, ya Rasulullah, dalam niki isin ngali jenengan, jenengan niki piyai ingkang pinunjul, jenengan niku maksum bersih saking dosa, jenengan niki kekasih Gusti Allah, lah ngajak salaman wong pengenyongan kados kula niki. Mereka mboten nonton pengenyongan. Nyatane mriki Wonosobo nggih. Tapi kan caket Banjarnegara, tapi mboten wonten pengenyongan mriki. Oh, onten. Nek ngucap aku napa nyong? Iya padha karo nyong. Jenengan kekasih Gusti Allah kok yo ngajak salaman wong pengenyongan kados kula. Kula niki wong serabutan dina-dina ning alas salake telaga nganti tekan salak Gunung Tugel. Kula niki isih nek salaman kali jenengan ya Rasul, dalam niki tangane kasap, tangane kapale kandel. Lah malah Kanjeng Nabi mbrebes nili, niki sahabat ingkang kasat astone kapale kandel njur langsung dirangkul kali Kanjeng Nabi. Setelah dirangkul Kanjeng Nabi kali menitikkan air mata, niki kula seksi, duh sahabat, niki tangan-tangan sing kasat kapale kandel kaya parutan kelopok, justru niki asto sing paling dicintai karo Gusti Allah, niki semakin kasat tangane, semakin bersih rezekine. Tepuk tangan dulu dong. Nembe wonten to hanya teng Islam nganti asto kasat mawon nonton sing belani. Mula ibu-ibu niki aja dot cilik ngati, gadah kagungan suami kok dereng saged dados camat Jayeng. Dereng dados kaya Pak Lurah Mamang. Suami Anda hanya sekedar kuli, petani ataupun seorang buruh, itu bukan pekerjaan nista. Kula ambali sepindah malih, suami Anda hanya pun sekedar petani, pedagang.

sampai tukang rongsok itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista, mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi mangani duit rakyat, iku nembe diarani nista. Kaya lagi kampanye aku. Loh, maaf-maaf niki. Saya ceramah bukan hanya sebagai rakyat, saya ceramah matur kados niku bukan hanya mbelani rakyat, tapi kula niki matur ngangge dasar, Pak. Soale tanggene kitab I'anatut Thalibin niku dijelasaken afdolul mukasabi az-zura'atu, sautama-utamane pekerjaan adalah menjadi seorang petani. Saya ulang nih, bukan saya sing matur, niki kitab I'anatut Thalibin. Antuk yang ngendikaaken afdolul mukasabi az-zura'atu, sautama-utamanya pekerjaan menjadi seorang petani. Mantep apa mantep? Pekerjaan yang kedua adalah menjadi buruh tenaga kerja, kaya kuli, buruh pabrik. Niki pekerjaan utama tapi nomor dua. Yang nomor tiga, seorang niaga, pedagang, tukang dodol. Namanya pekerjaan utama nomor tiga. Dan ternyata pekerjaan utama tapi mentok nomor papat, malah menjadi seorang pejabat negara, pelayan masyarakat, abdi negara. Niki pekerjaan utama mentok nomor papat. Si nomor siji, petani. Mantep apa mantep? Berarti presiden nomor papat, petani nomor siji. Aku direwangi. Menteri nomor petani nomor, gubernur nomor petani nomor siji, camat nomor petani nomor, DPR nomor papat petani nomor siji, lurah nomor bareng-bareng lurah nomor petani nomor. Mantep apa mantep? Jadi petani keren apa keren? Tapi sekeren-kerennya menjadi seorang petani nganti dibelani tengah agama Islam, nyatanya anak-anak kita, generasi penerus bangsa, gak ada yang cita-citanya kepingin jadi petani. Kinten-kinten Pak, ayo mikir bareng-bareng. Kenapa anak-anak kita kok cita-citanya gak kepingin jadi petani, kayak nopo? Wedi ireng terus, wedi kesel terus, tangane kapalen, reget terus, buse ireng selengkap yo buse ireng klebus niku jenenge. Dalam kosean barangan. Tapi ternyata Pak, anak-anak kita enggak mau jadi petani. Pertama, anak kita lahir di zaman IT. Anak kita lahir di zaman kecanggihan teknologi. Mula mboten kepingin dados petani. Kepinginnya lungguh teng kursi, ora kerja kesel tapi menghasilkan duit. Niku anak kita karena kelahiran di zaman IT. Yang kedua, Pak, anak kita enggak mau jadi petani karena dadi petani kuwi rekoso. Maaf Pak, sengsoro kali rekoso ki benten. Sengsoro niku karena keadaan, tapi nek rekoso niku wong sing tetep keadaane drop pun tetep berjuang, namanya rekoso. Tapi yo ngapunten, ora ono critane wong sukses tanpa rekoso. Wong bayi nembe lahir mawon kepingin iso mlaku yo kudu belajar. Belajar melumah, kemurep, berangkang, ngungkang-ngungkang. Yora nono bayi lahir langsung melayu. Wis iso berangkang, belajar ngungkang-ngungkang, belajar deg-degan, titah-titah. Gitu bu? Mulan jeng Nabi titip pesen kepada kita, ikhris alama yang fa'uka, wasta'in billah, wala ta'jis. Dadi menungso semangat gayu barang sing manfaat, wasta'in billah, nek ono masalah jaluk pitulungan nek karo Gusti. Sing paling penting wala ta'jis, ojo males, ojo keset, ojo mbeler. Apa meneh kok

yang malah menjadikan lokasi pengajian majelis solawatan go pacar-pacaran. Malah do mangkat teng solawatan bonceng-boncengan ngetapel koyo ransel. Aku ora ngerti ngelek ngetapel ke cekelan nopo ngisor bangkekan. Tuwet-tuwet. Rasa dadak marahi sampean ki. Mbok nganti nggo judul karo YouTuber mumpuni ceramah cekelan toet-toet. Repot maneh. Nggih Bu Saestu. Tukang YouTuber niku nek ndamel judul niku sengaja sing unik-unik niku, sing jorok-jorok ben ditonton. Wingi kula teng Tegal. Gara-garane ana laku lagi cerita mbelani wong wedok panci tiang estri niku dinten-dinten teng dalem niku nyambut damel mawon sing umbah-umbah ngrikati omah ngrumati bocah sekolah asal sing mbai grabah ana ibu-ibu piye nganti teol dos niku teol niku saking sayae nganti jari dengkule teol cara mriki napa sami teol lah nggih lah gara-gara teol sing akhire nek kula pas lagi matur nggih pun iki wong kula ceramah pun 2 jam ana sing jat iya cangkeme wis teol lho jenenge cangkem ya bengor paling lah bisa jadi niku nggih judul mumpuni ceramah cangkeme nganti bengor teol. Modele ngaten niku YouTuber-YouTuber mula sakniki bener-bener tukang ceramah niku harus disertifikasi ngendikane karena memang harus bener-bener pinter memilah dan memilih bahasa. Tergantung kalau forumnya mungkin forum tertutup. Santri niku nun sewu, Pak. Nek ngendikane kiai nopo kemau niku mesti manut. Bahkan kadang ngonten santri nek didukani karo Pak Kiai malah seneng. Soale nopo saged langsung didongake karo Pak Kiai. Tapi nek masyarakat awam kados kula jenengan iki nek didukani nopo malah kok ngangge basa kasar. Nun sewu, mentale niku nggih dereng siap nek dudu santri tenanan. Pramila hari ini yang dados masalah werna-werna. Ya berarti bener ayat Quran sing kula sampeaken mangkene iki watil kal ayamu nudawiluha bainan nas. Ternyata Gusti Allah memang sudah mempergilirkan kejayaan dan kelengserane menungso. Berarti nggih pelajarane kula jenengan sing wis ya wis ora usah melu-melu kula panjenengan sedaya. Sing penting niki diambil hikmahnya, omong sak omong kudu ditata. Lajeng ya panitia Wonosobo niki kula akui, Pak. Luar biasa nek nota pengaosan sampai wonten tulisan biasane nek tenggene pengaosan panitia Wonosobo jalur batas pedagang jualan. Mula mboten wonten sejarah teng Wonosobo walaupun jamaah pengaosan kok lungguh nglemprak teng lapangan pedagang niku njur nglewati suku-sukune jamaah dodol sadean ting tengah-tengah jamaah mboten nonton. Sebab nopo panci daerah Wonosobo masih sangat kental adabe santri. Tepuk tangan dulu dong. Sing keprok utange lunas kabeh. Sing amene banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Ya maaf-maaf ngapunten, bukannya panitia niku melarang tiang golek rejeki mboten. Silahkan bareng-bareng. Ning maksude panitia, panitia mohon menyiapkan pengajian hari ini sampai 3 tahun lebih lho, Pak. Niki noto kembang kados niki sewengi ora merem, Pak. Mensel sedidik dandani meneh. Lho niki nganti ana taruk sak menten ambane kabeh kebagian kursi. Nikin pun ditoto menganggap pikiran sing idenya luar biasa. Maka karena panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan semaksimal mungkin, tentu neng di atas ridhone Gusti Allah saling menghormati. Lah ngapun teningkang kata pernah kula memang kejadian kalau semanten

0: Ningki mboten usah mawi kula criyosaken ta mriki malah mangke geger rame. Sing terpenting nggih niku mangke niki antara pedagang dan panitia sudah berkoordinasi, panitia mempersilahkan antuk kesatian dagang tapi monggo sesuai dengan batas yang telah ditentukan. Sing podo satean dagang muga-muga rezekine sing barokah, dagangane sing laris, putra-putri rezekine ya sing barokah. Soalnya tesis disebutakan niki teng kitab I'anatut Thalibin, pedagang pun pekerjaan yang paling utama sing nomor tiga setelah dadi buruh, setelah petani. Lo kabeh berarti rekoso teng perjuangane. Lo kepingin sukses kora gelem rekoso. Cara kitab Ta'limul Muta'alim Alana ya diwastani jununu fununu. Kepingin sukses kok ora gelem berjuang diwastani dangki werna-werna. Kepingin sugih kok ora gelem kerja jununu fununu edan. Pingin sukses yo ayo berjuang. Niki nembe pemanasan anu Mbah Sarmin ya Allah. Kawit jenengan antuke gujeng jenengan buket banget, Pak. Nggih saking senenge niki kepanggih kali mumpuni langsung niki nggih Pak nggih alhamdulillah setelah saya meniteni dan menengeri Pak Camat setelah saya observasi memang saya niku sakjane targete wong kula umuran nembe 29 tahun ya fan-nya saya niku rata-rata lare nem-neman lah model kula tapi setelah saya melakukan survive niku jebule fan-e kula niku malah kaki-kaki nini-nini niku estu niku malah perawan-perawan lansia niku fene kula sehingga memang akhirnya kula pikir oh berarti memang Gusti Allah nekdiraken kula pikantuk berkahe mbah-mbah lansia kula njenengan guyung gujenge niku ya Allah niku Mbah Sarmin sampai terngiang-ngiang nggih Mbah Sarmin ya Allah sing brengose ya Allah kumis yang jelantir kaya tambang dadung saking jelabut niki nembe pemanasan lagune Kus Plus mawon masalah bab perjuangan luar biasa ini kosida saya sawer dulu monggo rancang-rancang kosida sami-sami ngapunten nggih sing nampi mbak vokalis jenengan ya usaha barang ono nabuh bas barang ono sulingin barang sak kumis-kumis ini lu bergetar ki nek niup suling sing burim barang tapi kok kenapa sih nanti sawerane mbak vokalis lah mbak vokalis ya orang mau nembang trok ini modal dandane mon idepe separo 2500 nih bu kan disawer soalnya niki ben kersane lek ngiringi solawatan mangke sampai jam kali sonten sholat duhure setengah telu ngaten mau panyune jenengan ya Allah soalnya mau Pak Lurah Bambang ngendikaaken meriki sak niki nek sholat duhur manjing niku jam sholat asar manjing jam 3 kirang seprapat leres niku kiai onje mulo sing dimaksud matun niku ngersiki suket neng sawah tapi temriki ngersiki salah masya Allah senajan jenengan tangane astone kasar kasap we parutan klopo ning paling ditresnani karo Gusti Allah soale cari kitab I'anatut Thalibin sak nandur nandure petani dateke sodakoh berarti nandur pari dipangan bereng petani sodako karo bereng nandur salak dipangan bajing berarti sodako karo karo bajing jenengan nandur sawo kok dipangan codot berarti sodako karo nanti codot bedi sodako iwa mula yang bukan petani kok kirane mboten kagungan lahan niku mawon dianjuraken teng ngajenge dalem, ngajenge rumah, tidak hanya kembang-kembang sing ditandur, tapi nandura taneman sing ana wohe. Nandura tanduran sing wonten buahnya. Saleh napa ben sak nandur-nandure dadi sedekah? Contoh nandur duren. Mungkin pancen durene kok ora iso panen, tapi ana ulere, ana codote. Ana kupune sak semute mon ing rembet tenggene widurene jenengan derek mados rejeki lantaran wit sing ditandur teng jenengan nikila sing dimaksud kena apa wong nandur masalah bab pertanian sak nandur nandir ndadeke sodakoh diutamakanlah pekerjaan sing paling nomor setunggal menjadi seorang petani. Muga-muga kulon jenengan iki petani teng daerah Sukoharjo senajan sabin teng mriki longko nanging wonten salak duren pete rambutan duku leres to napa malih mriki petani hasil saking oh jengkol lek ngendikan piyai mriki kok mantepe kados ngapake nggen kula mbak. Oh iya, ala yakin gula gokin kowe kan. Jangan ketemu sedulur nang kene yeri kepada sehat, Kang. Ngapunten. Kula niku basane ngapak, Pak Cilacap. Saniki pun radi belajar bahasa Temanggung. Beruh. Pemalit yang parakan Temanggung niku kan modele nganggean. Wis mangang Kang. Bal-balang nang lapangan. Niki namanya kultur shock Pak cara bahasa modern niku. Terus memang kula kaget dengan bahasa Temanggung dan piyai Temanggung termasuk moro sepuhe kula Pak Kyai Haji Usman Ridho niki cilik ireng merongos kados niki mantune kiai niki Pak. Nggih, radi belajar bahasane Cilacap mergi yo mantune Cilacap nggih kula ngapak Pak. Nek Temanggung ana sapa kan pun bandek, pun alus Pak. Tapi senajan ngapake wong Cilacap niku termasuk bahasa Kawi. Bahasa Kawi niku bahasa yang paling tua di Pulau Jawa. Nah yang jenengan ngendikan kok belakangnya identik pakai O-O-O-O niku termasuk sudah kecampuran budayanya zaman Kesultanan Yogyakarta. Kerawan tamu saking tanah Arab njur mireng ngendikane wong Arab niku seneng sing akhirnya panci njur bahasa Kawi ingkang kecampuran bahasa Arab nggih sing burine O-O-O Cilacap lengah mriki lengo Cilacap ngucap bata mriki boto Cilacap ngucap tuma mriki tuma berarti nek cara Cilacap kentan kene kentong wae kentange wong ana sapa atos-atos berarti lho nang jeneng iki guyu-guyu apa jajal ngaji kok pikirane mriko-mriko sampean iki sallallahu nabi Muhammad. Tapi nek Cilacap niku bahasa Kawi. Bahasa Kawi niku bahasa tertua di Pulau Jawa. Ingkang masih asli utuh niku bahasa Banyumasan. Yo, Indonesia rasa mawi mbanggak-mbanggakaken suku wong Indonesia ada 720 bahasa yang berbeda wajib saling menghormati. Mangke niki balik maning matun. Sholat pada waktunya ki ora dumeh lagi matun ning alas salah krungadan langsung bek sujud ning kono ki ora utawi dumeh sholat pada waktunya lagi deres pirsa deres anu niko biasa nyadap gula aren niko nggih ndameli gendis jawi cara mriki napa sami ya Allah ngindel gula sami pada bahasa ini ngindel cara mereka apa? Ngiris kalau mboten patos jelas dalam Pak Camat nites nites nites Pak Lurah Gunung Tugel meriksa nih kalau mbatin bocok lenjeh sakjane kula wis diomongi Pak Lurah kali bojone kula kali doktere kula beli lebar keguguran iki kan ora pati lenjeh ngaten niku malah bar keguguran niku sajane kula diomongi kan ah kathah istirahate ngaten nggih jane kula kepingin kalem lek ceramah karo turunan ngaten niku jane. Kula lesane niki tese lesan lidah Cilacap nitis cara mriki. Nek cara Cilacap ngindel gula ngaten. Mriki nitis. Nitis gula ngaten. Salat pada waktunya menurut hadis Kanjeng Nabi niku ora dumeh lagi nderes. Krungu adzan langsung salate cemantel ning wit kelapa ya ora. Tapi sing dimaksud as-shalatu ala waqtiha, salat pada waktunya adalah salat yang enggak sampai melampaui batas waktu salat. Alias mboten sampai salate dikodok ngaten niku, Bu. Berarti nek makene iki dalem tanglet nyuwun piterang Pak Kepala Desa Telaga, bilih mriki teng Telaga manjing salat asar adalah jam 3 kurang seprapat. Kok rampunge ngaji jam 2 siang? Salat duhure setengah 3. Itu masih disebut salat pada waktunya. Tapi status sholat duhur kok setengah telu sore niku titele sholmet sholat tapi mepet mana kuih mbah sarengin lo ya mosok kalau minggah setengah sholat kok mandapet jam 2 berarti ya orang masalah lah nek jenengan sholat duhure jam setengah telu ya si sholat pada waktunya ning sholmet sholat tapi syukur sangat malah jenengan bijaksana wong nembe keguguran ya ngajine cukup nganti jam 12. Ya sing pengertian. Shalawat ala Nabi Muhammad. Kembali malih mau lagi bahas oh ya. Halakan nasu kulluhum illal ulama. Kabeh menungso urip teng alam dunya bakale sirno ngendikane Imam Al-Ghazali illal ulama kecuali para ulama. Siapa para ulama? Wong alim. Sinten piye alim? Orang yang punya ilmu. Siapa orang yang punya ilmu? Kiai Haji Ahmad Handoyo alim. Kiai Nur Yahman. Sekedap rawuh piantunipun Mbah Kiai Ambatan, Kiai Haji Marsus alim, Kiai Ahmad Sodikin alim, Kiai Muhalim alim, Kiai Ahmad Farhan alim. Ternyata kabeh menungsa bakal musnah ilal ulama kecuali piyai ingkang kagungan ilmu. Tapi jebule tesi wonten lanjutane ngendikane Imam Al-Ghazali. Wa halakal ulama lan kabeh piyai ingkang alim kulluhum ya bakal musnah illal amilin kecuali piyai-piyai ingkang ngamalaken ilmune. Berarti saking keterangane Imam Al-Ghazali yang alim saja bakal musnah. Berarti Kiai Ahmad Handoyo musnah. Wah direlangnya aja mengguyu tok Pak. Kiai Nur Yahman musnah. Kiai Haji Mah Marsus musnah. Kiai Ahmad Handoyo musnah. Kiai Sodikin musnah. Kiai Muhalim musnah. Kiai Farhan musnah. Mumpuni ora. Sing musnah kan sing alim Pak Kiai. Lah mumpuni kan santrine Pak Kiai. Ora musnah, cuma ancur, Pak. Loh, gurune mawon musnah, opo meleh santrine? Yang punya ilmu saja musnah, apa malih yang enggak punya? Ilmu yang alim mawon musnah, opo maneh sing ora alim? Ilal amilin kecuali sing ngamalaken ilmune. Nah niki niki jebule derajat piyayi ingkang alim ngendikane Imam Al-Ghazali, tesi kalah karo wong sing ngamalaken ilmune. Sinten piyayi sing amilin ngamalaken ilmune? Ngakune Islam, salate ora ketinggalan, amilin ngamalaken ilmune. Salat 5 waktu dilakoni, omong sak omong sae karo.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
2: Saatnya Anda menikmati ngopi spesial.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

0: 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Selamat pagi Sobat Bahana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya Sobat Bahana. Bersama Bila lagi ya Sobat Bahana di pagi hari ini. Setelah beberapa pagi gak ketemu sama Bila nih. Dan pagi kali ini tuh di ajang ngopi spesial Selasa 2 Mei 2026 kembali lagi di tempat saya Sobat Bahana di jam 6 ini sampai nanti jam 8 gitu. Sobat Bahana, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Sobat Bahana yang di TikTok. Selamat pagi Sobat Bahana yang di Express Radio. Semoga Sobat Bahana pagi ini sehat selalu dan dilancarkan segala aktivitasnya ya Sobat Bahana. Dan pagi ini sama Bila namanya Sobat Bahana di pagi ini. Pagi ini lumayan dingin Sobat Bahana. Tadi Bila perjalanan ke sini itu kabutnya itu lumayan tebel. Padahal kemarin enggak hujan ya Sobat Bahana gitu. Padahal kemarin-kemarin dan kemarin alhamdulillah itu hujan malam gitu. Jadi pagi ini tuh tapi tetap dingin. Namanya juga pagi-pagi gitu Sobat Bahana. Ya Sobat Bahana semua, apakah sudah ada yang memulai aktivitas atau ada yang udah sarapan nih? Gitu, boleh di-spill nih aktivitas pagi ini. Sambil Bila temenin di pagi hari ini dari jam 6 sampai jam 8-an. Sobat Bahana, nanti kita spill-spill lagi aktivitas di pagi ini. Tapi setelah yang satu ini, Sobat Bahana, ada Mangu.
1: Selamat menikmati Mangu.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM. Selamat pagi Sobat Bahana. Kembali lagi bersama Bila nih di pagi hari ini. Bila udah nemenin Sobat Bahana 30 menit ya Sobat Bahana. Nah, ini akan lanjut sampai jam 8 gitu. Buat Sobat Bahana yang punya cerita aktivitas di pagi ini atau mau spill aktivitasnya juga boleh. Nanti di nomor 08563 Sobat Bahana. Terus ini Sobat Bahana, udah ada yang bercerita nih, katanya Kak udah kesiangan. Gitu, kemarin tanggal merah ya Sobat Bahana. Jadi buat yang sekolah atau bekerja mungkin libur gitu. Nah, ini tuh berarti Selasa pertama di minggu ini untuk memulai aktivitas, malah udah kesiangan. Padahal bila jam segini, jam 6 tadi malah di sini namanya Sobat Bahana semuanya. Buat yang kesiangan nih, ayo cepet buru-buru buat nyiapin aktivitas hari ini. Atau buat yang belum kesiangan gitu, ayo segera disiapkan bekalnya atau segera persiapan untuk beraktivitas seperti bekerja atau sekolah, biar gak kesiangan gitu ya Sobat Bahana. Karena pagi-pagi itu mempengaruhi mood kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Contohnya kalau pagi-pagi udah kesiangan terus buru-buru, akhirnya siang-siang itu naganya terkurang, naganya habis gitu, moodnya jelek karena udah buru-buru dari pagi. Coba kalau pagi itu bangun, olahraga, minum air, nyiapin peralatan atau nyiapin buat kerja hari ini, bekalnya atau persiapannya gitu dengan tenang, pasti aktivitas lancar dan mood baik gitu Sobat Bahana. Karena itu relate banget. Bila juga gitu, kalau pagi-pagi udah buru, pagi-pagi udah dikejar waktu, itu membuat mood kita jadi berantakan ya kan Sobat Bahana. Jadi buat Sobat Bahana semua yang masih rebahan atau tidur nih, ayo segera bangun, ayo segera persiapan mulai aktivitas hari ini. Ya, seperti Bila yang udah di sini, udah setia nemenin Sobat Bahana sampai nanti jam 8 gitu. Jangan lupa sarapan juga ya Sobat Bahana, karena sarapan itu penting gitu ya Sobat Bahana. Dan setelah yang satu ini ada manusia biasa.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Kembali lagi Sobat Bahana bersama Bila dan masih bersama Bila gitu. Gimana Sobat Bahana, apakah ada yang sudah memulai aktivitas pagi ini dengan bekerja atau bersekolah dan senam mungkin adakah? Seperti di depan Bahana ini ada rutinitas senam. Jadi Bila ingat nih akan senam gitu. Apa adakah yang udah sarapan gitu? Atau Sobat Bahana, adakah rutinitas pagi yang tidak tertinggal itu dari Sobat Bahana di pagi hari ini? Kak ada. Contohnya kalau Bila nih pagi-pagi yang tidak tertinggal pastinya HP. Gitu, buat Sobat Bahana semua, apakah sama? Jadi bangun tidur itu rata-rata buka HP dulu, entah lihat jam atau matiin alarm gitu. Tapi berujung nanti buka HP-nya kelamaan jadi kesiangan. Bahana, apakah ada yang seperti itu? Semoga tidak ya, tidak, jangan mencontoh yang seperti itu. Karena itu aktivitas yang kurang sehat gitu ya Sobat Bahana. Jadi untuk tips aktivitas sehatnya di pagi itu contohnya ada olahraga atau udah produktif gitu, udah nyiapin persiapan buat kerja atau udah bantu-bantu di rumah, contohnya bantu istri, bantu suami, bantu ibu gitu, bantu adiknya mainan, mungkin ikut mainan gitu juga bisa. Nah Sobat Bahana yang mau spill aktivitas pagi ini bisa banget di 085 345 55 5, atau bisa melihat melalui website di Bahana di www.bahanafm.com atau sosial media Bahana lainnya yang pastinya ada yang menarik ya di situ. Sobat Bahana bisa melihat-lihat di sosial media Bahana FM atau menonton langsung di SPS Radio itu siaran secara langsung secara visual di situ juga bisa ya Sobat Bahana. Atau Sobat Bahana yang mau spill aktivitasnya monggo gitu, nanti Bila temenin spill-spill juga atau bercerita gitu ya Sobat Bahana. Ya setelah yang satu ini ya Sobat Bahana, kembali bersama Bila lagi.

0: Overgeek push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi Edukasi dan Hiburan. Kembali lagi Sobat Bahana di 104,5 FM bersama Bila yang namanya udah dari jam 7 dan hampir berakhir di sesi pertama pada pagi ini gitu. Di sesi pertamanya ini dan kita lagi nanti sama Bila yang namanya Sobat Bahana di acara spesial ini. Sesi kedua gitu, dari jam 7 sampai jam 6. Sobat Bahana, buat Sobat Bahana yang mau spill aktivitas produktifnya di pagi hari ini boleh banget. Apakah udah ada yang senam, olahraga, lari pagi, atau yang udah nyempetin waktunya buat sama Bila nih, bareng sama Bila dengerin Radio Bahana sambil rebahan juga boleh di spill nih. Tapi Sobat Bahana, buat yang rebahan, ayo bangun. Nanti bisa kesiangan dan gak jadi produktif nih. Itu ya Sobat Bahana. Jadi kalau bisa memulai pagi ini gak produktif, kayak Bila dicontohnya di sini. Tuh. Walaupun tadi pagi nih udah mau kesiangan nih Sobat Bahana. Tadi biasanya itu berangkat tadi pagi jam 7, jam 6 kurang baru berangkat gitu. Kenapa Sobat Bahana? Karena bangun tidur itu main HP. Gitu ya Sobat Bahana. Jadi Sobat Bahana semua kalau bangun tidur langsung minum air dan olahraga atau langsung beraktivitas seperti biasa aja. Jangan dibiasakan bangun tidur pegang HP, nanti malah kesiangan. Gitu ya Sobat Bahana. Sobat Bahana yang mau cerita atau spill aktivitas produktif, boleh banget 085-634-55 Bahana, atau yang mau menonton langsung di Space Radio atau di Bahana juga bisa gitu, atau menonton di media sosial Bahana lain, Instagram juga bisa ya Sobat Bahana. Lah tunggu ini masih di sini sampai jam 8 malam Sobat Bahana, dan setelah Bila akan kembali lagi di sesi 2 sampai jam 8 Sobat Bahana, setelah yang satu ada cookie.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio Informasi dan Hiburan.